RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

tapi kita semua sama dalam satu hal. Kita semua manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, tapi justru menjadi kekuatan kita untuk menjadi lebih baik. Kita tidak perlu sama untuk menjadi satu. Kita hanya perlu menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Persatuan dalam perbedaan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, 10 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan lagi lagu daerah masih dari program aktif. Kali ini kita ke daerah Palu teman Pro 2 dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 33 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo, film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max 24 Juli 2026. Dan film tersebut merupakan sequel dari adaptasi video game dilansir dari Variety Sabtu 18 Juli 2026. Film yang dirilis pada tahun 2021 tersebut berhasil meraih pendapatan 129 juta dolar Amerika Serikat dan di box office global. Sutradara Simon, teman Produa, kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat. And then cerita film berfokus pada Johnny Cage, seorang aktor seni bela diri yang direkrut oleh Dewa Potir, Radian, dan juga Sonya Blade. Dan Johnny sendiri, teman Prodo, bergabung dengan para pejuang untuk menghadapi para petarung dari Outworld dalam sebuah turnamen lintas dimensi. Dan para pejuang tersebut berusaha menghentikan kekuasaan Kaisar Tiran Sao dengan bantuan Putri Kitana dari Edenia, teman Prodo. Sequel ini menghadirkan sejumlah karakter baru dari dunia Mortal Kombat. Sokar Urban memerankan Johnny, sementara Adeline tampil sebagai Kitana. Selain itu juga teman Produa, Tati Gabriel berperan sebagai Jet, dan sahabat masa kecil Kitana juga Damon. Harriman memerankan penyihir gelap Kuachi. Sementara Martin Ford tampil sebagai Shao Kahn, kaisar jahat dari dimensi Outworld. Dan film ini juga menghadirkan Anna Tunguyen sebagai Ratu Sindel dan Desmond Chiam sebagai Raja Jirot. Informasi ini teman Produa selengkapnya bisa kamu baca kembali di rri.co.id.

0: call it iKering. Keringat tangkin nih. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada kembali menampilkan juara seorang Madridista. Pemain Spanyol berhasil mengalahkan Argentina di final dan menjadi pemain Real Madrid ke-12 yang memenangkan Piala Dunia. Sepanjang sejarah teman Pro 2, 12 pemain kini telah memenangkan Piala Dunia saat menjadi bagian dari Real Madrid. Dan dimulai dari Netzer pada 1974, Vildano 1986, Karim Beu 1998 hingga yang terbaru teman Pro 2. Dan pada tahun 1998, Prancis mengklaim turnamen di kandang sendiri dan skuad mereka. Timnas Brasil dengan Roberto Carlos menggantikan Prancis 4 tahun kemudian di Korea Selatan dan juga Jepang. Selanjutnya teman Pro 2, pada tahun 2010 Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia dengan 5 pemain Real Madrid. Dan 4 tahun kemudian di Brasil 2014, Khedira menjadi bagian dari tim Jerman yang merebut gelar. Juga kini dengan tambahan daftar juara dunia teman Pro 2, Madridista kembar tambah menjadi 12 pemain warisan kejayaan Real Madrid terus berlanjut di panggung Piala Dunia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipopulerkan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, pelatih baru Liverpool. Andoni Iraul mengaku sudah lama mengagumi bakat Jeremy Jacquet sebelum keduanya bergabung bersama The Reds. Dan teman Prodo, bek tengah Prancis itu tiba musim panas ini setelah terjadi kesepakatan dengan State pada awal 2026. Sedangkan Iraola menyusul teman Prodo setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Liverpool pada Juni 2026. Dan pria berkebangsaan Spanyol itu mengatakan pemain bernomor punggung 5 memiliki segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk posisinya, teman Prodo. Dan juga Jacquet memang menghabiskan bulan-bulan terakhir musim lalu dengan cedera bahu, namun pemain kelahiran 13 Juli 2025 itu sudah pulih sepenuhnya dan berlatih bersama tim U21 Liverpool. And then teman Prodo, bermodal usia muda dan potensi besar, Jacquet menjadi investasi jangka panjang bagi pasukan The Reds. Dan pemain kelahiran Bondi, wilayah timur laut kota Paris, siap bersaing di skuad utama Liverpool musim depan. Liga Inggris musim 2026-2027 akan dimulai pada Sabtu 22 Agustus 2026, teman Prodo, dibuka dengan laga antara Arsenal dan juga Coventry City pada 21 Agustus 2026. Pertandingan pekan pertama lainnya meliputi Hull City

Juga Manchester United, teman Pro 2 pada 22 Agustus 2026. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan update kembali di rri.co.id.

0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
4: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
3: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
4: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
3: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
4: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: think we're sort of pretty well set up for at least another year.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong.

0: that I kering. Keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

92 FM RRI Tahun Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2.44 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi terakhir di Spadia, selamat pagi Teman Pro 2 edisi hari ini. Teman Pro 2 Federasi Sepak Bola Italia melalui Direktur Teknis Baru Paolo Maldini dan penasehat Leonardo bertemu dengan Pep Guardiola di Barcelona akhir pekan lalu. Dan hal itu membahas kemungkinan mantan pelatih Manchester City menangani tim nasional Italia seperti dilansir laman Football Italia. Dan teman Pro 2 Maldini juga Leonardo dilaporkan berbicara dengan Guardiola selama 3 hari penuh untuk mempresentasikan proyek jangka panjang tersebut. Dan pertemuan ini menjadi langkah konkret federasi setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Teman Pro 2 Guardiola saat ini berstatus bebas setelah mengakhiri 10 tahun karirnya di Manchester City dengan 20 trofi. Namun ia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk istirahat dari dunia kepelatihan. So, teman Pro 2 Malago mengatakan anggaran federasi masih terbatas dan jauh dari permintaan pelatih kelas dunia. And then jika Guardiola menolak, Mancini dan Pirlo tetap menjadi kandidat kuat pengganti Gennaro. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id. Everything.

0: sucks.
1: Just kidding. Rodola.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
2: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga
3: dan
2: selalu
3: lain-lain
2: memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 57 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan itu berarti tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dan tentunya yang terbaik sudah disajikan dari pagi hingga saat ini ya, teman Prodo. Dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah Ami, ada aku Olvi yang akan temani kamu teman Prodo hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

pukul 19 menit dari pukul 10. Selamat pagi, selamat bergabung ya yang baru saja bergabung di 92 FM, teman terbaik kamu. Saat ini kita di Produa Hitlist, di Produa Request. Yang mau request teman Produa boleh langsung di WhatsApp ataupun di line telepon di 0812 5503.

0: Enggak, maksudnya aku enggak nyampe. Enggak bisa.
1: Pakai lagi. Yeah. Okay.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Samantha.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Oke, teman perdua, kita tinggalkan satu lagu dari Siva Magnolia cukup. Saat ini 9 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk teman perdua yang masih stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu, kita di perdua hitlist ya hari ini, teman perdua. Perdua hitlist, perdua request, yang mau request, yang mau request lagu, yang mau kirim salam, menyapa teman-teman sekalian ya, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp. Nah, untuk saat ini teman perdua, kita dengarkan dulu satu lagu ya, dari lagu daerah dari Papua dengan judul Blood for Life, dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk kuliner yang memiliki tampilan menarik, kue lapis rainbow dinilai menjadi salah satu ide usaha rumahan yang layak dikembangkan. Perpaduan warna-warni cerah, tekstur yang lembut, serta cita rasa manis menjadikan kue ini diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, kue lapis rainbow merupakan inovasi dari kue lapis tradisional yang dikreasikan dengan beberapa lapisan berwarna menyerupai pelangi. Daya tarik visual menjadi salah satu keunggulan utama kue lapis rainbow. Di era media sosial, produk dengan warna yang menarik cenderung lebih mudah dipromosikan melalui foto maupun video singkat. Dan teman Pro 2, harga jual yang fleksibel menjadi nilai tambah lainnya. Dengan biaya produksi yang relatif terjangkau, kue lapis rainbow dapat dipasarkan dari belasan ribu rupiah per potong hingga ratusan ribu rupiah. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di RRI.

sini sini sini. Tuh. Bagus kan? Ada yang susu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Makassar berharap pemerintah tidak hanya memberikan dukungan permodalan tetapi juga menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Owner catering Wangi Rempah Wahyu mengatakan selama ini berbagai pelatihan telah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar dan sejumlah instansi. Namun materi yang diberikan dinilai masih banyak berfokus pada UMKM kuliner yang bergerak di bidang produk kemasan. Nah, menurutnya kebutuhan pelaku usaha jasa catering berbeda karena lebih banyak berinteraksi langsung dengan pelanggan sehingga membutuhkan strategi pemasaran yang lebih spesifik. Dan teman Produa, ia berharap pemerintah mulai menghadirkan pelatihan yang mengikuti perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau EA dalam promosi dan pemasaran usaha. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.
0: Produeva,
2: teman terbaik kamu.
0: Sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produe FM.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Santai siang di Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodware FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua Kejuaraan Daerah Padel Lampung 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Dam Sport Arena. Ajang yang diselenggarakan Pengurus Besar Padel Indonesia Provinsi Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI itu menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Kejurda tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Nah, melalui kompetisi yang berjenjang, diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Bendahara PBPI Kota Metro, Devi Melisa, mengatakan Kejurda menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem olahraga padel di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan kompetisi yang rutin agar kemampuan para pemain terus meningkat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
3: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ya, teman perdua, penggunaan sepatu klit semakin populer di kalangan pesepeda, baik untuk kebutuhan olahraga, balap maupun aktivitas harian. Berbeda dengan sepatu biasa, sepatu klit dirancang agar dapat terhubung langsung dengan pedal

melalui komponen khusus bernama cleat. Sistem ini membuat kaki tetap berada pada posisi yang stabil selama mengayuh hingga tenaga dapat disalurkan dengan lebih efisien. Nah, menurut laman Shimano, sepatu cleat membantu meningkatkan efisiensi kayuhan dengan menjaga posisi kaki tetap stabil di atas pedal. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

kedua kita ke informasi popularitas fun run yang terus meningkat, menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang menyenangkan. Tentunya tanpa tekanan untuk menjadi yang tercepat, setiap peserta dapat menikmati setiap langkah, membangun semangat kebersamaan sekaligus menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Nah, fun run membuktikan bahwa hidup sehat dapat dimulai dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan penuh semangat. Fun run menjadi salah satu kegiatan olahraga yang semakin diminati masyarakat karena menawarkan pengalaman berlari yang santai, menyenangkan, dan terbuka untuk semua kalangan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Lan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Orang-orang benar tentang.
3: Ya, teman Pro 2 Audelia Ambara Harsono, Putri Anak Indonesia Pendidikan 2025 mengikuti proses rekaman drama Sandiwara Radio berjudul Audi di studio rekaman RRI Jakarta Selasa 21 Juli 2026. Nah, drama tersebut diproduksi untuk ditayangkan di program 1 RRI Jakarta sebagai bagian dari rangkaian siaran khusus dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam produksi tersebut, Audelia dipercaya memerankan tokoh yang mengisahkan seorang anak Indonesia berprestasi di luar negeri. Melalui alur cerita yang inspiratif, drama Audi mengangkat nilai-nilai pendidikan, semangat meraih prestasi, cinta tanah air, serta pentingnya menjaga jati diri sebagai generasi

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Betul sekali, saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Teman terbaik kamu.

gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

0: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasamata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

Pro 2 di menit ke-53 dari pukul 14, film horor terbaru Suwangi Ilmu Kutukan siap menyapa penonton Indonesia mulai 10 September 2026 nanti ya. Diproduksi oleh Mutiara Film bersama Sub Video, film ini mengisahkan kisah penuh misteri yang memadukan konflik keluarga, ambisi dan teror supranatural di sebuah pulau terpencil di Papua. Cerita berpusat pada Benny, mantan penyanyi yang hidupnya kini terpuruk akibat terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Dalam upaya mencari jalan keluar, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Pulau Karangkas setelah meninggalkannya selama 13 tahun. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2, tentunya kita masih di 99 MHz, teman terbaik kamu ya. Setelah tadi ada Kakak Olvi yang temani ruang dengar kalian. Kali ini Kak Cindy hadir dalam program acara tentunya sepanjang sore ceria nanti ya teman Pro 2. And then informasi kita kali ini bersumber dari rri.co.id. Secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 21 Juli 2026 diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hal tersebut disampaikan oleh perkirawan BMKG kelas 3NH Ando Prasetyo STR di program 1 RRI Tahuna. Dikatakannya tahun Pro 2 pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Pada malam hari secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan. Pada dini hari, kondisi cuaca Sangihe diperkirakan didominasi berawan, dan menjelang pagi esok hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Yang teman berdua lanjut dikatakannya, untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 94%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 sampai dengan 35 km per jam. Tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, teman Pro 2, kondisi cuaca di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan angin bertiup dari arah barat daya hingga barat serta memiliki kecepatan angin berkisar antara 16 sampai dengan 42 km per jam. Dan kemana-mana teman Pro 2, tentunya tetap stay di 92 MHz, teman terbaik.

All right.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat penyakit Iwan. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa-apa perjalanan ini? Karena tidak tahu. Kau berangkannya tidak pasti supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sementara kita mesra-mesraannya.

Baik, nomor Prodo 41 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. SD Katolik atau SD Agustinus menggelar penyerahan sertifikat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kepada peserta didik baru usai pelaksanaan upacara bendera Senin 20 Juli 2026. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 3 perwakilan murid yang telah mengikuti seluruh rangkaian MPLS dengan baik, yakni Virgilio Rafa Barahama, Ananda Yuki Kristabella Lasander, dan Reani Alizia Lungka. Sementara sertifikat bagi peserta lainnya diserahkan oleh wali kelas di ruang belajar masing-masing. Kepala SD Katolik SD Agustinus Tahuna, Beatrice Mangamba SPD, kepada RRI.co.id mengatakan,

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, baik teman Pro 16 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kali ini Kasih dihadirkan program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik ya, lagu yang bakalan kita dengerin bersama dari Malang, Begunda Lawak Waru, Hello We Are Coming Back.
1: Atau sekitar 6 meter selama 20 detik.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, 35 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Sebagio, mengapresiasi penampilan timnas Spanyol yang berhasil meraih gelar juara dunia. Menurutnya teman Pro 2, keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kualitas permainan, tetapi juga menjadi bukti keberanian pemain muda tampil dan bersaing di level tertinggi. Politisi senior Partai Golkar itu teman Pro 2 menilai salah satu sosok yang patut menjadi inspirasi adalah pemain muda Spanyol yaitu Lamine Yamal. Di usianya yang masih muda teman Pro 2, Yamal dikenal mampu menunjukkan mental bertanding, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kualitas permainan yang layak dicontoh generasi muda Indonesia. Selain mengapresiasi prestasi di lapangan teman Pro 2, Firman juga menyoroti peran olahraga sebagai sarana menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, berbagai aksi yang dilakukan atlet di panggung internasional menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya berbicara soal kompetisi, tetapi juga kepedulian terhadap sesama. Firman berharap semangat yang ditujukan para pemain timnas Spanyol dapat menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus membina generasi muda yang berani, berprestasi, dan memiliki kepedulian sosial. Menurutnya teman Pro 2, karakter tersebut menjadi modal penting dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Ia juga menilai teman Pro 2, keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh keberanian, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia, baik di bidang olahraga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

44 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman peradua gelaran Piala Dunia 2026 dinilai memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumenep. Antusiasme masyarakat yang meningkat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan lebih banyak talenta muda berbakat. Ketua ASKA PSSI Sumenep, Redmin Noer Diansyah, mengatakan euforia Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan minat anak-anak dan remaja untuk mengenal sepak bola lebih dalam. Menurutnya, Tomo Pradua, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang memperkuat pembinaan sejak usia dini. Tomo Pradua ia menjelaskan, ASKA PSSI Sumenep terus mendorong penyelenggaraan kompetisi, berjenjang mulai dari tingkat pelajar hingga kelompok usia. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambahkan pengalaman bertanding. Menurutnya, Tomo Pradua, pembinaan tidak cukup hanya melalui latihan rutin, tapi juga harus didukung dengan kompetisi yang berkesinambungan agar pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan dan memahami aspek teknis maupun mental dalam sepak bola. Selain itu, Tomo Pradua meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sepak bola setelah Piala Dunia diharapkan dapat memperkuat dukungan orang tua, sekolah dan klub sepak bola dan membina atlet muda. Dengan demikian, ekosistem pembinaan di daerah dapat berjalan lebih optimal. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan

0: Tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy di edisi siar hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Baik, Tumu Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Keluarga besar SMP Negeri 2 Tahunan menggelar kegiatan Jalan Sehat pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai upaya membangun budaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan lingkungan sekolah. Tumu Pro 2, kegiatan dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Tahunan Margarita Tampi serta diikuti peserta didik, guru, tenaga pendidikan, dan orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Tahunan Margarita Tampi, Tumu Pro 2, mengatakan kegiatan Jalan Sehat tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter disiplin, semangat kebersamaan, dan kekompakan seluruh warga sekolah. Tumu Pro 2 Margarita Tampi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat. Dengan mengusung tema sehat raganya, kuat karakternya, hebat prestasinya, SMP Negeri 2 Tahunan berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik tetapi juga sehat secara fisik, mental, dan sosial. Melalui kegiatan Jalan Sehat ini, Tumu Pro 2 SMP Negeri 2 Tahunan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan slogan bergerak bersama, tumbuh bersama, berprestasi bersama sebagai landasan membangun generasi yang sehat, berkarakter, dan siap meraih prestasi di masa depan.
1: Info Pro 2.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Ikan walalugis merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang banyak ditemukan di perairan Sulawesi dan menjadi hasil tangkap penting bagi nelayan. Selain memiliki nilai ekonomi, tumbuhan peradua ikan ini juga dikenal kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Ikan walalugis mengandung protein berkualitas tinggi yang berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, tumbuhan peradua ikan ini juga mengandung asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA yang baik untuk menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, serta membantu mengurangi risiko peradangan dalam tubuh. Manfaat tersebut tumbuhan peradua serupa dengan berbagai ikan pelagis kecil yang kaya akan omega 3. Tak hanya itu, ikan walalugis juga mengandung vitamin dan mineral penting seperti fosfor, kalium, dan zat besi yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, membantu pembentukan sel darah merah, serta mendukung metabolisme tubuh. Dengan kandungan lemak yang relatif rendah dan protein yang tinggi, ikan ini menjadi pilihan menu sehat bagi masyarakat. Para ahli gizi temuan peradua dari Kemenkes RI menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara rutin sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Pengolahan yang sehat seperti dikukus, dipanggang, atau direbus dapat membantu mempertahankan kandungan nutrisi ikan sehingga manfaatnya bagi kesehatan dapat diperoleh secara optimal.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Mangga menjadi salah satu buah tropis yang banyak digemari masyarakat Indonesia karena memiliki rasa manis, segar, dan kandungan gizi yang beragam. Selain nikmat dikonsumsi langsung teman berdua, mangga juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Mangga merupakan sumber vitamin C yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan membantu pembentukan kolagen. Buah ini juga mengandung vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Selain kaya akan vitamin B2, mangga mengandung serat yang baik untuk melancarkan pencernaan dan membantu menjaga kesehatan saluran cerna. Kandungan antioksidan seperti beta-karoten dan polifenol turut membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Para ahli gizi Kemenkes RI menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi buah-buahan termasuk mangga sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Meski memiliki banyak manfaat, B2 mangga tetap sebaiknya dikonsumsi dalam porsi yang wajar, terutama bagi mereka yang perlu mengontrol asupan gula. Dengan dukungan nutrisi yang lengkap, B2 mangga menjadi salah satu pilihan buah yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari guna mendukung kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin serta mineral tubuh. Demikian info B2, selamat sore.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
2: Baik, Temu Bradu 16 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Daging kambing merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, terutama pada momen hari raya dan acara keluarga. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan diolah dengan cara yang sehat, daging kambing dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Daging kambing mengandung protein berkualitas tinggi yang berperan dalam membangun serta memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, daging kambing juga kaya akan zat besi, vitamin B12, zinc, dan fosfor yang penting untuk membantu pembentukan sel darah merah, menjaga daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan tulang. Temu Bradu, dibandingkan dengan beberapa jenis daging merah lainnya, potongan daging kambing tanpa lemak dapat memiliki kandungan lemak jenuh yang relatif lebih aman. Namun, cara pengolahannya tetap berpengaruh terhadap nilai gizinya. Pengolahan yang caranya direbus, dipanggang atau dibakar tanpa banyak tambahan lemak dapat menjadi pilihan yang lebih sehat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
3: Are you on your way?
4: Ya elah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kehadirannya mampu menambah cita rasa dan teksturnya pada setiap atau berbagai hidangan, mulai dari nasi goreng, soto, hingga bakso. Selain memberikan kenikmatan saat makan, temuan berdua kerupuk juga dapat menjadi sumber energi karena umumnya mengandung karbohidrat dari tepung yang digunakan sebagai bahan baku. Beberapa jenis kerupuk seperti kerupuk ikan atau udang juga mengandung protein dalam jumlah tertentu sesuai dengan komposisi bahan pembuatannya. Meski demikian, temuan berdua para ahli gizi dari Kemenkes RI mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi kerupuk secara berlebihan. Sebagian besar kerupuk mengandung natrium atau garam yang cukup tinggi. Dan jika digoreng, tepung terigu dapat menyerap banyak minyak sehingga meningkatkan kandungan lemak dan kalori. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Iya. See?

0: Oh my God.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik, Romo Prodo mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, kasih ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat teman Prodo yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menemani teman Prodo yang beragama muslim untuk bersiap-siap menjalankan ibadah salat maghrib, Kak Cindy hadirkan satu rangkaian musik bernuansa Islami.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman.

Oke, baiklah Om Pradua sekarang sudah menunjukkan pukul 18.18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih stay di 90 MHz, teman terbaik kamu. Om Pradua, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan personel, tim Home Visit Clinic Polres Kepulauan Talaut melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan secara langsung kepada anggota yang mengalami sakit menahun pada Selasa 21 Juli 2026 mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, ya Tomo Pradua. Tim medis yang turun ke lapangan didampingi oleh Kasidokes Bripka Adolphe Rumewo, didampingi dokter umum Dr. Debbie Alampah, perawat Grace Wisye Andalagi Escap Nurse, serta Bribtu Nobela Sasube selaku pengemudi. Nah, teman berdua, rombongan menyambangi kediaman Aibda Delvitson Pohohia, personel berusia 43 tahun yang bertugas di Polsek Beo, Polres Kepulauan Talaut. Dalam pemeriksaan medis tersebut, Aibda Delvitson mengeluhkan rasa nyeri dan geram pada badan yang timbul tengkulam. Berdasarkan riwayat medis, ia terdiagnosa mengalami cedera saraf dan cord spinalis pada area leher, ya teman berdua. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital mencatat tekanan darah 144/97, nadi 85 kali per menit, respirasi 29 kali per menit, dan suhu tubuh 36 derajat Celcius. Secara umum, teman berdua, kondisi kesehatan pasien tergolong cukup baik. Aibda Delvitson sudah mulai mampu melakukan kegiatan kecil, meskipun kegiatan motorik serta aktivitas keseharian masih terbatas dan membutuhkan bantuan. Selain memberikan obat-obatan berupa Alpamol dan Antasida Tomong Perdua, tim medis menganjurkan pasien untuk terus menerapkan pola hidup sehat guna menunjang proses pemulihan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

33 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kepolisian Sektor atau Polsek Melabuhan terus memperkuat koordinasi interinstansi atau memperadu demi memastikan stabilitas keamanan wilayah hukumnya. Pada Selasa 21 Juli 2026 siang sekitar pukul 13.53 menit waktu Indonesia Tengah, Kapolsek Melengwani Ibda Jemi R. Tipawail, SAP, didampingi jajaran anggotanya menyambangi kantor Syabandar Melengwani untuk menggelar kegiatan silaturahmi tatap muka secara langsung. Kedatangan rombongan personel Polsek Melengwani tersebut disambut hangat oleh PLT Kepala Kantor Syabandar, Risno Bowon CSH. Pertemuan yang berlangsung santai namun penuh keakraban ini difokuskan pada penguatan sinergitas serta solidaritas antar pihak kepolisian dan otoritas pelabuhan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Memperdua Kapolsek Melengwani Ibda Jemi R. Tipawail, SAP, menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat demi memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pengguna jasa transportasi laut. Seluruh kegiatan teman beradu silaturahmi tersebut berakhir pada pukul 14.33 menit waktu Indonesia Tengah. Selama pertemuan berlangsung hingga usainya acara, situasi di lokasi dilaporkan dalam keadaan aman, lancar, dan terkendali. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Oke, baik, ngobrol 45 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi kita tentunya bersumber dari website kita rri.co.id ya. Puding menjadi salah satu makanan penutup yang banyak digemari masyarakat karena memiliki tekstur yang lembut, rasa manis, dan mudah dibuat. Selain disajikan sebagai hidangan keluarga, puding juga sering menjadi pilihan cemilan dalam berbagai acara ya teman perdua. Untuk membuat puding yang sederhana, bahan-bahan yang perlu diperlukan antara lain 1 bungkus agar-agar atau bubuk puding, gula pasir secukupnya, susu atau santan, air, serta bahan tambahan sesuai selera seperti buah, coklat, atau vanila. Nah, teman produk menurut referensi resep kuliner dan informasi gizi dari Ahli Gizi Indonesia, cara membuatnya cukup mudah. Pertama, campurkan bubuk agar-agar, gula pasir, dan air atau susu ke dalam panci. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Selain itu, teman Bredo masukkan adonan masak adonan dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah matang, teman Bredo angkat adonan dan tambahkan bahan pelengkap sesuai selera. Tuangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan, kemudian diamkan hingga dingin dan mengeras. Puding dapat disajikan langsung atau disimpan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin agar terasa lebih segar. Selain memiliki rasa yang nikmat, puding juga dapat menjadi pilihan cemilan yang lebih menarik dengan tambahan buah-buahan yang mengandung vitamin dan serat. Namun, penggunaan gula tetap perlu diperhatikan agar konsumsi tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan bahan yang mudah didapat dan cara pembuatannya yang praktis, teman berdua, puding menjadi salah satu hidangan sederhana yang dapat dibuat sendiri di rumah untuk dinikmati bersama keluarga.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Oke, baik, teman-teman, produk informasi guys ini bakalan hadirkan sebentar setelah lagu dari milik Christ Something Beautiful. Ada program share aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu yang bakalan kita dengerin bersama dari Kaltim yang dipopulerkan oleh Murphy Radio yaitu Graduation Song. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
0: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Okay.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga?
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
1: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Baik, Temu Prodo 21 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pisang keju menjadi salah satu cemilan rumahan yang banyak digemari masyarakat. Perpaduan rasa manis dari pisang, gurihnya keju, serta tambahan susu kental manis membuat makanan sederhana ini cocok dinikmati bersama keluarga. Nah, Temu Prodo untuk membuat pisang keju rumahan, bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan seperti pisang matang, keju parut, susu kental manis, dan margarin atau minyak untuk memasak. Jenis pisang yang sering digunakan antara lain pisang kepok atau pisang raja karena memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis. So, menurut cookpad.com Indonesia, Temu Prodo, cara membuatnya diawali dengan mengupas pisang, kemudian membelah atau memipihkannya sesuai selera. Pisang selanjutnya dimasak menggunakan sedikit margarin di atas teflon hingga berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang harum. Setelah pisang matang, letakkan di atas piring, lalu tambahkan taburan keju parut dan susu kental manis. Untuk menambahkan variasi rasa, masyarakat juga dapat menambahkan topping seperti coklat, meses, atau gula palem sesuai selera. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Cut.
1: Sore ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria, hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baik, itu ngobrol 34 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mengemudi dalam kondisi mengantuk menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Rasa lelah dan kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi serta memperlambat respon pengemudi saat berkendara. Selain membahayakan diri sendiri, kondisi tersebut juga berisiko mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Karena itu, masyarakat perlu mengenali tanda-tanda pengemudi yang mulai kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Yang pertama, Tamol Pradua, kendaraan berjalan tidak stabil. Mobil atau kendaraan terlihat oleng dan beberapa kali mendekati atau melewati garis samarka jalan tanpa alasan jelas. Kemudian sering melakukan pengereman mendadak. Pengemudi mengerem secara tiba-tiba meski kondisi lalu lintas di depan masih lancar dan tidak terdapat hambatan. Yang terakhir, mengabaikan rambu lalu lintas. Pengemudi tampak terlambat merespon kondisi jalan, tidak memperhatikan lampu lalu lintas atau melewati jalur yang semestinya. Apabila menemukan kendaraan dengan tanda-tanda tersebut atau berdua, pengguna jalan disarankan menjaga jarak aman. Langkah tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan apabila pengemudi kehilangan kendali. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus berlimpah.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke...

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Oke, baik nomor Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 19.56 menit waktu Indonesia Tengah. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan seiring ratifikasi Kesepakatan Keamanan Pangan ASEAN. Langkah itu dilakukan untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya arus perdagangan kawasan. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement menjadi instrumen penting perlindungan konsumen. Kesepakatan tersebut memperdua juga didukung peredaran pangan yang aman di kawasan ASEAN. Taruna menegaskan BPOM tetap menjalankan registrasi, inspeksi, surveillance, dan penegakan hukum terhadap produk pangan. Menurutnya, seluruh mekanisme tersebut memastikan keamanan pangan tetap terjaga. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kesepakatan tersebut memperkuat harmonisasi regulasi keamanan pangan di ASEAN. Perjanjian juga diharapkan memperlancar perdagangan pangan antar negara anggota. Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan pengesahan ratifikasi ASEAN Food Safety Regulation Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Pemerintah berharap implementasinya memperluas perdagangan sekaligus menjaga keamanan pangan nasional. Informasi ini Tempon Pro 2 bersumber dari rri.co.id. Dengan informasi ini, kesini pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian Tempon Pro 2 hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar juga kita bakalan gabung dengan Prodo Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita boga dari Choosing Texas, sebuah lagu dari Ella Langley yang sudah menyamai pencapaian I Will Always Love You dari Whitney Houston dan juga We Belong Together dari Mariah Carey sebagai lagu non-holiday yang dibawakan musisi perempuan solo dengan jumlah minggu terbanyak di number 1 Billboard Hot 100, yaitu sebanyak 14 pekan. Rekor number 1 terlama untuk musisi perempuan masih dipegang oleh All I Want For Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total 22 pekan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari band Indonesia Furry Veins yang mengumumkan akan jadi perwakilan dari Indonesia yang merilis original song untuk film Spider-Man terbaru berjudul Brand New Day, di mana lagu ini nantinya akan dirilis di minggu depan, tepatnya di tanggal 28 Juli.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga ada Lisa yang dilaporkan akan menghadiri Festival Film International Toronto 2026, di mana acara tersebut akan menjadi ajang pemutaran perdana dunia film dokumenter terbarunya Always La Lisa, yang mengisahkan kehidupan dan juga karir Lisa, di mana film dokumenter Lisa ini akan disutradarai oleh Soo Kim.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Oke, nanti kan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren. Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, kenapa malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 malam ini di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 selengkapnya bersama Kaji.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama teman peraduan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi penegakan hukum perempuan dan anak di sejumlah wilayah kecamatan. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sangihe Abdul Rifai Mahdang ketika diwawancarai RRI.co.id Senin tanggal 20 Juli 2026. Ia menyampaikan sesuai jadwal hari Selasa 21 Juli 2026 sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Kendah, tepatnya di Kampung Pempalaraing. Diakui Abdul Mahdang, program sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan merupakan program kerja lanjutan dari pimpinan sebelumnya. Yang paling utama, ungkap Abdul Mahdang, bagaimana Dinas PPPA Sangihe berkolaborasi dengan instansi terkait termasuk Dinas Kepolisian. Alasannya karena ketika Dinas PPPA menerima laporan harus berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Sangihe untuk ditindaklanjuti. Apabila korban tersebut patut dan wajar diberikan pendampingan, pihaknya siap mendampingi terkait proses hukum yang sementara dialami korban.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang berikut, teman Pradua, Gubernur Sulawesi Utara Mejan TNI Purnal Julius Silvanus SE memberikan pengarahan kepada seluruh kepala SMA, SMK, dan SLBC Provinsi Sulawesi Utara guna memperkuat kualitas pendidikan daerah. Dalam arahannya, Gubernur Julius menegaskan bahwa Serobul yang merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar. Setiap sekolah wajib menjadi lingkungan aman, nyaman, inklusif, serta bebas segala kekerasan bagi semua. Ia juga meminta seluruh kepala sekolah meningkatkan profesionalisme, mengelola anggaran secara transparan, serta mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik. Selain itu, kepala sekolah diharapkan membangun karakter peserta didik menghadapi era digital, memperkuat kolaborasi bersama dunia usaha bagi SMK, serta meningkatkan mutu pendidikan inklusif berkelanjutan. Khusus bagi SLB, Julius menekankan pentingnya menghadirkan layanan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh anak sehingga memperoleh pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Melalui pengarahan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengajak seluruh insan pendidikan bersama mewujudkan sekolah semakin maju, aman, berkualitas, berkarakter, serta melahirkan generasi masa depan yang berdaya saing.
1: Info Produa.
0: Informasi yang terakhir, Ketua LSM Kanada Maha Marcel Bulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini. Menurutnya, meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas. Marcel mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang masih dihadapi. Marcel juga menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap padahal penegakan hukum tetap diperlukan bersama. Ia mengungkapkan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak sedangkan pelaku kerap berasal di lingkungan terdekat seperti ayah sambung, paman, kakek maupun kerabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kini didukung unit pelaksana teknis daerah meski keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan. Karena itu, Marcel mendorong Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe memperkuat kelembagaan, menambah personel, serta dukungan operasional agar perlindungan perempuan dan anak semakin optimal.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 malam ini. Terima kasih dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: 92 Megang sementar bayi kamu teman berdua. Sebelum kita lanjut di jaga malam kali ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif teman berdua dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua, kita dengerin lagu dari daerah Ambon bersama WSO featuring Kai Hulu dengan lagunya Papa Mama Pumpasang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.

0: Pinter.
1: Buat Tuan Bu.
0: Bagus.
2: Saya Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: 92 Mega teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siaran hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama Kancil teman kamu di malam hari ini teman peraduan. Dan kita di jaga malam seperti biasa teman peraduan, kamu mungkin punya puisi atau punya cerita pendek, ada punya cerita motivasi, aktivitas hari ini juga bisa kamu ceritakan buat teman peraduan ya di WhatsApp Produa FM 08221779703. Dan kamu juga bisa request lagu ya teman peraduan, jadi punya lagu kesayangan kamu bisa di request, nanti Kancil putarkan ya. Oke teman peraduan.

voice note ya teman Pro 2 VN di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Jadi nanti Kanci akan hadirkan dari kamu untuk kamu pastinya di jaga malam hari ini bersama Kanci. Walaupun cuacanya agak kurang bersahabat, hujan ya, hujan disertai guntur sama petir ya, kilat ya di malam hari ini. Tetap waspada teman Pro 2 mengingat cuaca yang agak kurang bersahabat di malam hari ini, apalagi di cuaca saat ini di malam hari ya. Jadi kita tetap tingkatkan kewaspadaan kita teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sambil juga Kanci nanti akan hadirkan informasi ya, sambil menunggu WhatsApp dari kamu di jaga malam kali ini. Sekali lagi di WhatsApp Pro 2 FM yang biasa ya, WhatsApp yang biasa 0822177973 07.

0: Anak muda, kamulah penentu nasib bangsa ini. Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
1: Prestasi yes, narkoba no.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan.

dilakukan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: I wake up

Teman Merdua, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI memberikan penghargaan kepada komentator Pesta Bola Dunia 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada saat closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026. Penghargaan diberikan kepada sebagai bentuk apresiasi ya Teman Merdua atas kontribusi para komentator selama mendukung siaran pertandingan. Nah, mereka dinilai turut menghadirkan informasi dan analisis sepak bola kepada pendengar RRI di seluruh Indonesia. Senior komentator RRI Yanto Prawiro Negoro menilai penyelenggaraan Pesta Bola Dunia 2026 menjadi momentum lahirnya regenerasi komentator olahraga. Karena menurutnya Teman Prawiro, kemampuan reporter dan komentator muda terus berkembang selama pelaksanaan siaran. Nah, informasi ini Teman Prawiro dirilis oleh website rri.co.id.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Agi Rafli dalam karyanya Jelita yang Fana. Terik hujan menjebak karsa, terikat hening melalap rasa, terbakar menjadi jelaga, tersirat melewati masa. Kini masih terasa, kini menjadi bejana, sebab lisan tiada berdaya, sebab melihatmu menjadi sebuah upaya. Tentangmu masih bernyawa, tentangmu yang tiada di dunia maya, tentangmu Jelita, tentangmu yang fana.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

Cintaku jauh di pulau, karya Khairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar di leher

92 Mikael, selamat terbaik kamu teman berdua. Sudah 36 menit tergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Jadi kamu masih bisa request lagu, kirim WhatsApp ke Pradu FM teman berdua yang punya cerita motivasi atau sekedar puisi ya. Tadi juga Kak Ece sudah hadirkan beberapa puisi, jadi bisa memotivasi kamu teman berdua yang punya puisi. Jangan hanya mentok di kertas saja, ada di catatan kecil aja. Jadi kamu bisa berbagi bersama Pradua tahunan, pastinya dari kamu untuk kamu teman Pradua ya. Jadi Kak Ece tunggu, masih ada waktu. Jadi kirimkan voice note kamu di 0822 1779 7307.

Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman berada di mana pun kamu berada, saat ini pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya Kak Eci hadir dengan beberapa hiburan mengisi jazz musik di malam hari ini. Teman di kamu, teman berada yang masih ya, tetap stay tune di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman berada. Selamat malam untuk kamu yang saat ini sudah istirahat, ataupun kamu yang saat ini masih dengan aktivitas, masih dengan kreasi, apapun kreasi kamu, selamat malam, dan tetap stay tune di 92 MHz. Teman terbaik kamu.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Mengelilingkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Teman terbaik kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

teman-teman perundungan dimanapun kamu berada, dengan yang terdengarnya ramai ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, nombakan acara siaran hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman berdua, saya Cia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program A2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 22 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

teman-teman per 2-3 menit dari pukul 5 pagi. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Semua 2 FM, teman terbaik kamu di hari ini ya teman per 2. Sementara untuk rangkaian acara di program 2, awal kebersamaan kita untuk pagi ini akan hadir lagu-lagu mengisi jazz music ya. Selanjutnya kita di ruang informasi. Pada pukul 6 ada info per 2. Dan setelah info per 2 bakal hadir informasi-informasi terupdate tentunya melalui rri.co.id hingga pukul 10 nanti ya teman berdua. Di siang hari nanti ada santai siang, sementara untuk sore hari nanti ada sore ceria, dan malam hari nanti ada jaga malam, ada juga MLC ya bersama Pro 2 Jakarta. Itulah rangkaian acara bersama Pro 2 RRI Tahuna di Semua 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Teman terbaik kamu.

0: 3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk

0: telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu.

Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe meraih prestasi membanggakan pada Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026. Keberhasilan tersebut diraih melalui inovasi Simple Moment yang memperoleh juara 2 kategori digital serta inovasi pelayanan membara yang berhasil meraih juara 5 tingkat provinsi. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Sulawesi Utara, Majen TNI Julius Salvanus SE kepada Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tungari SEMM, Selasa 21 Juli 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadirkan pelayanan publik inovatif, efektif, berkualitas, serta berdampak luas bagi masyarakat. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi penegakan hukum perempuan dan anak di sejumlah wilayah kecamatan. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sangihe Abdul Rifai Madang ketika diwawancarai rri.co.id Senin 20 Juli 2026. Ia menyampaikan sesuai jadwal Selasa 21 Juli 2026, sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Kendahe, tepatnya di Kampung Pemparareng. Diakui Abdul Madang, program sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan merupakan program kerja lanjutan dari pimpinan sebelumnya. Yang paling

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Perdana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Nah, program tersebut Teman Perdana juga menjadi strategi menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam talk show spesial Hari Anak Nasional di Jakarta, Senin 20 Juli 2026 malam. Acara tersebut juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, dan pemerhati anak. Gus Ipul mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Karena itu, pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan pendampingan hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2, 27 menit dari pukul 6 pagi. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya. Ini dari Palu, teman Pro 2, dengan judul La Vita e Bella, yang dibawakan oleh Rival Himran. Ya, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Teman-teman.

0: dalam hati. Ya, teman perdua, kesehatan mental menjadi salah satu isu yang semakin penting di kalangan generasi muda di tengah tuntutan akademik, pekerjaan, media sosial, hingga tekanan untuk terus berprestasi. Menjaga kesehatan mental dinilai sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Nah, hal tersebut, teman perdua, menjadi topik dalam program Sore Ceria RRI Perdua Singaraja bertajuk pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda, yang disiarkan pada Selasa 21 Juli 2026 dengan menghadirkan Yoga dan Dwipa dari Duta Genre Buleleng sebagai narasumber. Dalam dialog tersebut, Yoga dari Duta Genre mengajak anak muda untuk tidak memendam masalah yang sedang dihadapi. Menurutnya, keberanian untuk bercerita merupakan langkah awal dalam menjaga kesehatan mental sekaligus membuka ruang bagi orang lain untuk memberi dukungan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Manpro 2 tepat sebulan lagi, Verona Film akan resmi merilis salah satu film romansa remaja yang paling dinantikan tahun ini. Dan Bandung diangkat dari novel terlaris karya P.D. Baik akan membawa kita pada Another Dylan Stories yang menggulirkan kisah manisnya jatuh cinta, peliknya perbedaan latar belakang, sehingga kerasnya kenyataan ketika restu orang tua menjadi tembok di antara mereka. Nah, melalui proyek ini, sutradara Rudy Sudarwo kembali ke dunia sinema romansa remaja

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan memilih melakukan pendekatan langsung ke rumah-rumah anak yang tidak lagi bersekolah sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Nah, langkah tersebut dilakukan Teman Pradua untuk mengetahui penyebab setiap anak menghentikan pendidikannya sehingga penanganan yang diberikan lebih tepat sasaran. Kepala Dindikpora Magetan Suhardi mengatakan setiap kasus memiliki latar belakang berbeda. Karena itu petugas tidak hanya mendata jumlah anak yang berhenti sekolah, tetapi juga menggali persoalan yang dihadapi keluarga masing-masing.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua di tengah gempuran game online yang mendominasi generasi muda, catur tetap menjadi salah satu permainan yang diminati. Naufal yang sudah menggeluti catur sejak usia 5 tahun tidak menampik bahwa minat anak zaman sekarang terhadap catur kian terkikis. Banyak anak-anak yang lebih memilih layar ponsel ketimbang duduk menghadapi bidak-bidak catur. Dan melihat kondisi tersebut, pecatur muda asal Kota Madiun, Naufal Gusti Wijaya mengusulkan agar catur dapat kembali diminati dan dilestarikan di Indonesia. Menurutnya, permainan papan tertua ini dinilai mampu menguji ketajaman berpikir. Ia mengusulkan salah satunya cara yang dapat diambil adalah melalui jalur formal di institusi pendidikan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke. Waduh, ngomong mulu.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini. Ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak, keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit karena gak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Ya, gak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, ih, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Ya, Beb, jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk membantu anak muda meningkatkan produktivitas dalam belajar maupun bekerja. Nah, teman Pro 2, hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam dialog program Sore Ceria Pro 2 RRI Ambon bersama Welem Porumau dan Andika Raden Daci, dua mahasiswa asal Maluku yang berhasil menjadi Award Google Student Ambassador. Dalam dialog tersebut, keduanya membagikan pandangan mengenai bagaimana teknologi digital, khususnya AI, dapat dimanfaatkan untuk mengelola pekerjaan agar lebih efektif dan terorganisir. Informasi selengkapnya di rri.co.id.